besoka, besoka na besoka. Que mi somongo osu besoka na besoka. Tumutu tomo ukate besoka na besoka. Mongele mongo na mam, mabendi besoka na besoka. Ombate banene.